0: achu ambidi aro sara arong sri rara nasibang pedal momani rangani gitang kokna sona manha taw mangaban pram kokna skana man gen yan akashvani tura ta pruni sni bajimi korkong ha yesomena sima ringa cha ani rang ba biri sada rangani chi mandeni bi enam bai namgi jani rang kora ba yani bidungo Dr. Delphine G. Moman agan talatani ko dakwangin.
1: Kahal ka na banggapa at sungrango, sigaret ringanian, baka champeng na amgapa sa bisirang ko say, somoy na skang ba chadambeon, mandorang ko siyat kapa, uka ni maksiye, daudi Bata seluruh pa songrangon JK USA aro Europe ya songrangon sigaret dengan irang namen komi beha sigaret bata makuo nikotin ngepa donga aru yan mongsung pa mandena nam giza ko rabara wadake wal kuko opon carbon monoxide ko matna aru yarang mengen yan mongsung pa rengepani beenda nam giza ni ko rabara una agerba Takmakuo, kasoko, takatna amgapa, gepen bos curang ba kenangin peti. Takmakuo yang sepao, dongrikapa, cancer selangko ongatna tak cakna amgapa rang nga. Takmakuo yang gepa rang cu, ca, alo kofi rangko bangbate, cakal cepata. Uni gemen, uni antangni nam gizani rangko onahan baksa, uramangni nam gizako naniba, sani rangko blong batata. Sigaret aru takmakku renggepa rang mangmangsan saniko manang uja. Ndiba, uamangni rengani wat kuko cak paingepa manderang ba ayadita nam gizani rangko manna ama. Unigemen renggepa rang jeo mande jen madunga aru jerake bas nungo tom cakram nok mungrangu bidi sigaret rangko rengjaude nam bata. Uamang nunggiza kepadangku rendapna ba wakurangku sepongdapna nangja. Mungsung pada atno genang kepa maka kepadang aru bisarangu bisarangi kosako rendapna nangja. Coronary heart disease bibi sigaret rengkepadangu sarong bata aru uandake dambeon ya saniko matne siena ama. Sigaret rengani kacopni. Masla oksigen ko watatani ko nosto ka aru bangpate oksigen ko dabia. Ndake coronary arteriosclerosis ba kanchukunari anggapa at chini jadlang ni at korang ko at sonata. Wanteken chonchon batrangpa at chini jadlang ni begolang ko rachata aru niya korang ko at sonata. Aru basakabade wamang rupamba rupomata. Aruan chi zokang gini kaba kang tangata. Iko thromboangitis obliterans di mga. Mechikrang jere mga sigaret runga achan uamangu menopause ba mechik bewal dontongani sengnang bate urunga. Sigaret runga parang oral contraceptive chokmobotan mechikrang oral contraceptive ba family planning pil rangko jakhal tapodi. Uambangu subarachnoid hemorrhage rongbata. Gastritis ar peptic ulcer dongparang. Sigaret rongode uambanguni pari namnane bea. Kasopni cancer ko sigaret rongparango bate nikrongbata. Yako sigaret rongpa ar rongizal parang ko tosu sagrike nye nikmanaha.

Nashimang dao Jenkins momani gitrang kok na sona na ha dao Bremi butan sangmani gitrang kok nangs kana matgen.

Nasimang dao training marak ni gitrango kapakata naong de angko biyamay no kang ni janggide ya gitrangko jodok na sunaman na ha dao Benedict sangmani gitrangko knangs kana matgen.

Tana simang winda marakni gitrangko knanga ha da dongkuinga pa somoyo kairus marakni gitko gamatangeya gitunga amjajok anga chakna